Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kelompok Prodo 17 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Prodo. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusaha BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi berusaha bagi para pelaku usaha yaitu Prodo. Dan penguatan sinergitas tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan integrasi pelayanan pada Jumat 24 Juli 2026. Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi bersama Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bumbung berdua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan Tangsel masih tinggi. Jumlah korban kekerasan hingga pertengahan tahun 2026 tercatat 118 anak dari 211 kasus kekerasan. Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kota Tangsel tercatat sebanyak 397 kasus terjadi pada tahun 2025 ya, di tahun kemarin sebanyak 244 yang menjadi korban kekerasan seksual hingga perundungan tahun lalu. Kekerasan yang terjadi di sekolah sebanyak 37 kasus tahun 2026, sementara tahun lalu ada 30 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Tangsel, Tri Purwanto, mengatakan kekerasan itu dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor. Faktor itu adalah keluarga, sekolah, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Unit PPA Kota Tangsel di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB. Unit ini terus memantau kondisi perempuan dan anak, khususnya aspek perlindungan kepada mereka. Seringkali lingkungan sosial juga tidak mendukung jika pelaku kekerasan pihak yang dikenal korban sehingga korban takut melapor. Sementara kasus bullying di sekolah umumnya terjadi karena pelaku ingin menunjukkan eksistensi diri. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
3: Makanya kalau

0: see me.
1: Low bitch.
2: Spada.
3: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
2: Spada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

46 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengklaim bila bencana kekeringan dan air bersih masih terkendali di wilayah Kota Tangerang. Walaupun berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memasuki musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih lama dibandingkan biasanya. Teman Pro 2 Mahdiar menyatakan, kondisi kemarau ini belum memberikan dampak signifikan di Kota Tangerang. Di sejumlah daerah kabupaten kota, Teman Pro 2 sudah mulai ada beberapa kejadian seperti kesulitan air bersih dan lahan pertanian terancam gagal panen atau pusok. Menurutnya Teman Pro 2, hingga kini belum ada laporan masyarakat yang membutuhkan distribusi air bersih akibat kekeringan. Hal tersebut menunjukkan pasokan air di Kota Tangerang masih mampu memenuhi kebutuhan warga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: No.
2: God, what'd you do that for?
1: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: Ini nama jembatannya
1: jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
2: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
1: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
2: ini? Ini buat tutup.
1: Oh, jadi ciri khas.
2: Ciri khas ya.
1: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Okay. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Ini negeriku. Biru, hijau, jingga, warna-warni. Tapi ada warna yang mempersatukan kita. Warna laksana api yang membakar jiwaku dan jiwamu. Warna yang meleburkan perbedaan dan warna yang membangkitkan semangat bersatu. Warna kemerdekaan, merah putih. Warna pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Tidak memandang suku ataupun kepercayaan. Tetap konsisten walaupun warna-warni bahwa kita adalah merah putih.

0: Please.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
2: Wah, barang apaan tuh?
3: Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini? Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, Tomo Pro 2, 32 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Layanan bahasa isyarat dinilai membantu disabilitas rungu dalam memahami dan melakukan ibadah minggu dengan lebih baik. Manfaat tersebut dirasakan Diana, orang tua asal Bogor, yang rutin mengantar anaknya mengikuti ibadah di salah satu gereja di Jakarta. Menurutnya, Tomo Pro 2, penggunaan bahasa isyarat membuat anaknya lebih mudah memahami firman Tuhan. Sebelum mengikuti pelayanan tersebut, teman berdua anaknya kerap kesulitan mengikuti ibadah karena tidak memahami penyampaian khotbah. Diana mengatakan teman berdua anaknya mulai mengikuti pelayanan tersebut pada tahun 2022 lalu. Ia mengatakan sebelumnya anaknya sempat mengeluh ketika akan melakukan ibadah setiap minggu. Diana menambahkan teman berdua anaknya kini lebih antusias mengikuti ibadah setelah bertemu komunitas disabilitas rungu. Kehadiran komunitas tersebut membuat anaknya merasa tidak sendiri saat beribadah. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: pengiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Info Pro
1: 2. Baik teman Pro 2, pukul 10.03 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siar hari ini. Badan Pangan Nasional Bappenas memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional. Demikian disampaikan Deputi Bidang Penganikaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto, Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, teman produk kebijakan tersebut semakin diperlukan seiring terbukanya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui kota Batam, Kepulauan Riau. Andriko mengatakan kedekatan geografis kedua wilayah itu menjadi peluang strategis bagi pengembangan ekspor pangan segar Indonesia. Namun peluang tersebut harus didukung penerapan standar keamanan pangan yang konsisten sejak proses budidaya hingga produk diterima konsumen. Peninjauan teman Pro2 dilakukan pada proses produksi berbagai komoditas sayuran mulai dari budidaya hingga penanganan pasca panen di fasilitas packing house. Menurutnya teman Pro2 perusahaan itu telah menerapkan standar keamanan pangan yang tepat dari hulu hingga ke hilir.
0: Info Pro 2.

Baik teman Prodo, kita ke informasi yang terakhir. Tokoh senior nasional Akbar Tanjung menegaskan bahwa politik bukan sekedar profesi. Menurutnya teman Prodo, politik adalah melainkan panggilan jiwa yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena kondisi kesehatannya, teman Prodo, pesan Akbar dibacakan oleh istrinya Krisnina Marani, yaitu politik itu panggilan jiwa. Nah teman Prodo, ucapan tersebut dalam forum reuni aktivis di ADK Show, Arena Demokrasi dan Kritik di Auditorium SLN RRI Jakarta, Minggu 26 Juli 2026. Akbar juga menekankan bahwa jabatan, popularitas, dan kehormatan bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga ujian bagi setiap pemimpin. Karena itu, teman Prodo, pemegang amanah harus menjaga integritas dan tidak melupakan komitmen kepada masyarakat. Selain itu, Akbar menilai demokrasi harus tetap memberi ruang terhadap kritik. Namun menurutnya, demokrasi juga memerlukan keteraturan agar mampu menghasilkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

19 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada di Pro 2 History Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih, teman Pro 2 yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp nih di 0822-1779-7307 and then message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena kesini masih bakalan tunggu kalian hingga menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Anggis Devaki, Jatuh Rapuh. Nah, apa sih teman Pro 2 makna dari lagunya? So, lagu ini bermakna tentang seseorang yang sangat kecewa ketika dikhianati dan ditinggalkan oleh kekasihnya. Duh, sayang banget ya teman Pro 2, udah sayang setulus hati, dicintai setulus hati, akhirnya dikhianati dan ditinggalkan oleh kekasihnya. Entah karena faktor apa, tapi alangkah baiknya tidak boleh seperti itu teman Pro 2. Meski hatinya hancur dan merasa rapuh, siapa sih teman Pro 2 yang tiba-tiba dikecewain, ditinggalkan, yang ya pokoknya merasa sedih lah tentunya ya. So, ia bertekad tetap tegar, sok kuat lagi, bertahan menghadapi rasa sakit tersebut dan yakin bahwa ia bisa melalui masa sulit tersebut. Tentunya, teman Pro 2, masa sulit itu hanya sebentar ya. Jadi kita harus menikmati prosesnya, pasti ada keindahan di ujung sana. Oke, teman Pro 2, lagu bergenre balada ini diciptakan oleh penyanyi dan penulis yang berbakat yaitu Admes Kamaleng ya, teman Pro 2. Kalau berbicara tentang ciptaan dari Admes, teman Pro 2, kalian sudah tahu kan, lagu-lagu Admes itu pasti menyentuh hati kita. So, teman Pro 2, produksi musik yang sendu dan menyentuh hati dipercayakan kepada musisi senior Tohpati. Lagu ini akan menjadi lagu anthem bagi kaum patah hati yang mengajarkan bahwa kondisi yang jatuh dan rapuh bukanlah sebuah alasan untuk menyerah pada keadaan. Oke, teman Pro 2, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian di Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

44 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya masih dalam Pro 2 Hislist juga lagu edisi CR hari ini. Buat teman Pro 2 yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Ada lagu dari Sizairi, teman produk It's You. Lagu ini adalah ungkapan rasa cinta yang sangat besar, rasa syukur dan kebahagiaan mendalam karena berhasil menemukan pasangan hidup yang tepat. Kehadiran sang kekasih membuat hidup terasa jauh lebih bermakna, indah dan berwarna. Penyanyi merasa sangat beruntung bisa memiliki dan dicintai oleh orang yang ia sayangi. Ada janji untuk selalu menjaga hubungan tersebut agar bisa terus bersama selamanya.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Baik, teman-teman, Prodo 50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo 2 masih akan berlanjut ya, Prodo Islis request lagu edisi siar hari ini. Di sesi berikutnya akan ada Kakak Aci ya, teman Prodo 2. So, Kak Aci bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam informasi terupdate bakalan Kak Aci hadirkan ke ruang dengar kalian. Kasih ini pahami ya, teman Prodo 2, terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kembali ke sini dihadirkan program acara aktif atau akselerasi kreatif musik ya. Lagu kali ini teman Prodo 2 dari Malang, Hello We're Coming Back. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Everybody gets high sometimes, you know.

15 menit bergeser di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini teman Pradua bersama Kak Aji, teman kamu di Pradua Hislir sampai pukul 18 nanti ya. Teman Pradua, teman kamu dengan aktivitas dengan presi di hari Senin. Ya, apapun dia menjadi tugas tanggung jawab kamu teman Pradua, semoga semuanya berjalan lancar.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

0: telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 44 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Kanci masih hadir beberapa informasi untuk kamu ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hislist untuk kali ini. Dan kalau ada yang gabung ya silakan. Oke, ini kayaknya ada yang gabung nih dari Kak Larah ya, request lagunya JKT48 ya, nanti Kak Aci hadirkan. Terima kasih sudah gabung. Dan kamu juga mungkin masih ada waktu, kalau mau gabung kayaknya harus keburu karena kita sudah di menit ke 44 bergeser dari pukul 11.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Teman Pradua, selamat siang ya. Selamat menikmati makan siang atau waktu santai kamu teman Pradua. Yang pasti tetap stay tune di 92 Mikas. Terima kasih. Dan ya, teman Pradua KC akan hadir ya dengan beberapa informasi di santai siang teman kamu. Dan nah, informasi-informasi ini masih bersama website rri.co.id. Teman Pradua, sebanyak 639 koperasi tercatat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Namun dari jumlah tersebut hanya 156 koperasi yang masih aktif. Sementara 269 koperasi diketahui hanya tinggal papan nama dan tidak lagi menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu, Wahyono, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya membangkitkan kembali koperasi yang mati suri melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan. Nah, menurutnya koperasi tetap memiliki peran strategis sebagai soko guru perekonomian nasional. Karena itu keberadaannya harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

下，门牙偷看，窗外眼神不被查。他比下哭的卡，西亚巴卡的亚。

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Teman Pro2, masih dengan beberapa informasi yang Kece hadirkan untuk teman kamu, teman Pro2 di kesempatan siar hari ini di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Teman Pro2, pemerintah menetapkan kebijakan baru di bidang pelayanan dan kekayaan intelektual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mulai menghadirkan sejumlah penyesuaian tarif dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penetapan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta karya lagu dan atau musik yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026. Pemerintah berharap langkah tersebut mendorong semakin banyak pencipta mendaftarkan karya mereka sehingga data lagu nasional menjadi lebih lengkap dan mendukung tata kelola royalti yang lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan tarif pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK sebesar Rp500.000 per kelas. Kebijakan tersebut dibarengi dengan penyederhanaan persyaratan administrasi agar pelaku usaha semakin mudah memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Sementara itu, tarif pendaftaran merek bagi pemohon umum mengalami penyesuaian menjadi Rp2.8 juta per kelas. Penyesuaian ini merupakan yang pertama dilakukan sejak tahun 2016 dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kekayaan intelektual. Informasi lengkapnya, teman Pro2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Tampil di level tim nasional merupakan salah satu target terbesar dalam karir profesionalnya. Ibnu Thalib mengaku ya belum mengambil keputusan final apakah dirinya akan membela Maroko atau Jerman pada Piala Dunia 2030 nanti. Ia memilih menunggu perkembangan situasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pradio gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang Ing resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG. Klub asal Spanyol itu mengkonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031 nanti. Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli 2026. Meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi, sejumlah media Eropa meloporkan kesepakatan itu bernilai antara 35-40 juta euro. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Lee juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer atau MLS. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Teman Prodo Juventus mengincar penjaga gawang Aston Villa Emiliano atau Emi Martinez pada bursa transfer musim panas 2026-2027. Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui Martinez memiliki keinginan meninggalkan Aston Villa untuk mencari tantangan baru. Pernyataan Spalletti memperkuat keterlibatan Juventus terhadap penjaga gawang tim nasional Argentina tersebut. Juventus juga sudah mencari tambahan persaingan untuk memperkuat posisi penjaga gawang dalam skuad. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Spalletti menyampaikan keinginan Martinez untuk pindah pada musim panas. Spalletti juga menyebut Juventus sedang mempertimbangkan kebutuhan persaingan di posisi penjaga gawang. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92.3 sobat terbaik, kamu teman Pradua. Masih dengan beberapa informasi, kita di menit ke-53 bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua, saat ini sudah 53 menit ya bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi terakhir untuk informasi olahraga KAC hadirkan untuk kamu ya. Teman Pradua, Real Madrid dikabarkan berada telah mendapatkan tanda tangan winger RB Leipzig Yann Diomande. Ini setelah pesaing kuatnya Paris Saint-Germain memutuskan mundur dari perburuan pemain asal Pantai Gading tersebut. Pundit sepak bola dunia Fabrizio Romano memastikan hal tersebut melalui akun Instagram pribadinya di hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026. Diomande menjadi salah satu pemain yang paling diburu pada bursa transfer musim ini, teman berdua. Penampilannya bersama di bulan serta performanya pada Piala Dunia 2026 membuat nilai jual pemain berusia 19 tahun itu meroket. Sebelumnya, Diomande sempat dikaitkan dengan raksasa Inggris Liverpool, namun kubu sang pemain tersebut lebih memprioritaskan kepindahan ke PSG apabila meninggalkan klub Bundesliga. Situasi berubah setelah Real Madrid mengambil langkah lebih serius dalam proses negosiasi. Padahal sebelumnya Leipzig sempat menolak tawaran awal Les Merengues senilai 90 juta euro. Namun teman Pradua, kedua klub akhirnya sepakat setelah Diomande menyetujui persyaratan pribadi dengan Madrid. Pemain kelahiran Abidjan, Pantai Gading itu dikabarkan segera terbang ke ibu kota Spanyol untuk menjalani tes medis. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: stop before.
1: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyls oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
2: Teman peraduan dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Santai Siang kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman Pradua, selamat siang untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Teman Pradua, Sinemaku Features resmi merilis official teaser, poster, dan trailer film Memburu Pemangsa. Film bergenre horror, kriminal, dan aksi garapan Umay Sahab itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 24 September 2026. Nah, teaser poster menampilkan 4 pemeran utama, yakni Laura Basuki, April Latukonsina, Tasya Namia, dan Yasamin Jasem. Mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Goa Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Kebana Pro 2 masih dengan beberapa informasi dan teman Pro 2. Informasi ini masih bersama website rri.co.id. Teman Pro 2 rapper asal Amerika Serikat Kanye West akan menggelar konser di Indonesia. Nah, penampilannya dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2026. Lalu pengumuman resminya, promotor menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan Ye dalam beberapa tahun terakhir. Nah, penjualan tiket akan dibuka mulai tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi yejakarta.com. Promotor menyediakan beberapa kategori tiket dengan rincian yang sudah ditetapkan. Untuk rinciannya teman berdua, di antaranya VIP 9,85 juta rupiah kursi bernomor, VIP Fest 9,85 juta rupiah per kursi bernomor ya. Super Fan Festival 5,85 juta rupiah, Festival ANB 3,5 juta rupiah. Cat 1A dan Cat 1B 4,875 juta rupiah untuk kursi bernomor. Cat 2A dan Cat 2B 3.875 rupiah untuk kursi bernomor, cat 3A dan cat 3B 2.875 juta rupiah bernomor, dan terakhir cat 4A dan cat 4B di harga 1.875 juta rupiah kursi bernomor. Nah, kategori VIPs dan VIP fans menyediakan kursi bernomor. Kategori ini juga akan mendapatkan paket eksklusif berupa surprise box set A, kartu identitas VIP yang nggak bisa didapat. Dan informasi ini teman Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2026. Hingga saat ini tercatat sebanyak 7 peserta telah mendaftar, terdiri dari 6 calon ungke dan 1 calon momo. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sandi Kapal MM mengatakan pihaknya masih membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik dengan putra-putri terbaik daerah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menjelaskan hingga saat ini antusiasme peserta mulai terlihat dengan jumlah pendaftar mencapai 7 orang, yakni 6 calon ungke dan 1 calon momo. Dinas Pariwisata optimis jumlah tersebut masih akan bertambah menjelang penutupan pendaftaran. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Taman Periode Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih penghargaan peringkat 1 penyelesaian sertifikat hak atas tanah program PTSL tercepat tahun 2025-2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan tersebut diterima Kamis tanggal 23 Juli 2026 di Four Points by Sheraton Manado dalam rapat evaluasi program strategis nasional dan pelayanan pertanahan semester 1 tahun 2026. Dan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mempercepat penyelesaian sertifikat hak atas tanah melalui program PTSL nasional. Informasi ini teman-teman 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Voice Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prime 2, 6 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dengarkan akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Prime 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Bayu, jogging juga.
1: Iya, kamu sendirian?
0: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
0: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
0: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
0: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Teman Pradio, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sarana pendidikan yang aman dan memadai melalui kepercayaan percepatan program revitalisasi sekolah. Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan seluruh respon belajar mengajar berjalan optimal dan nyaman bagi peserta didik. Nah, sebagai langkah perlindungan, sistem Dapodik secara otomatis membatasi penerimaan siswa baru bagi sekolah berstatus rusak berat hingga total. Kebijakan ini diterapkan agar proses perbaikan fisik dapat diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar kembali dibuka. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan. Siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program SPA Semesta. SPA Semesta, program tersebut dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan, namun hingga kini BPOM baru mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Inilah Info Pro 2 di kesempatan siar hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Selengkapnya bersama Kaji.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan telekomunikasi dan internet selama proses restorasi kabel laut Palaparing Tengah segmen Balongane Morotai. Periode kritis pemutusan layanan diperkirakan berlangsung pada tanggal 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 atau selama 12 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumio SH, mengatakan pemerintah daerah telah menerima pemberitaan resmi terkait pelaksanaan pekerjaan restorasi yang dilakukan Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT Lena Telekomunikasi Indonesia. Ia menjelaskan berdasarkan surat resmi Kominfo, kerusakan kabel laut terjadi akibat aktivitas tektonik dan berada pada kedalaman sekitar 3.400 meter atau sekitar 95 km dari terminal Stadion Morotai, sehingga proses perbaikannya membutuhkan kapal dan peralatan khusus.

0: Umum atau Itwasum Polri menggelar kegiatan pendalaman audit kinerja tahap 2 tahun anggaran 2026 yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian serta audit tujuan tertentu pada sasaran penerimaan negara bukan pajak PNBP dan Badan Layanan Umum atau BLU. Agenda pengawasan internal ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Polda Sulawesi Utara dan dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan krusial ini dihadiri langsung oleh jajaran tim audit Itwasum Polri yang dipimpin oleh pengawas tim Brigjen Pol Mansur SH SIK bersama pengendali mutu Brigjen Pol Susanto SIK SHMH. Pelaksanaan pemeriksaan dipandu oleh ketua tim sekaligus pemeriksa anggaran keuangan Kombes Pol Arif Budi Winopa SIK MSI didampingi sekretaris tim yang juga memeriksa bidang operasional Kombes Pol 1 Wayan Maksud kami Pol Iwayana Sudarmaya SIK SHMH turut memperkuat jajaran pemeriksaan antara lain Kombes Pol Dedi Rahmandayan SIK MSI, Kombes Pol Hardi Purwanto SIK MH bidang STM, Kombes Pol Gunawan Eko Susilo SIK bidang logistik, Kombes Pol Irfan Susanto SIK bidang Garkeu, Kombes Pol Muhammad Lutfi SIK MM bidang logistik, Pembina tingkat 1 Fedianto SE selaku konsultan staf ahli Kombes Pol Amena Litarso SK serta operator audit presisi Bribda Muksin Mahardika. Jajaran Polda Sulut dan kewilayahan turut hadir secara langsung mendampingi proses pendalaman Taman Pro 2. Tampak hadir pejabat utama Irwasda Polda Sulut bersama para pimpinan instansi kewilayahan diantaranya Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid SIK, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmuko STP SIK MIK, Kapolres Sangiha AKBP Ruli R. Poli SIK MH MTR Mil dan Kapolres Sitaro AKBP Ronald Adria Mauboy SE SIK MIK. Kehadiran para Kapolres ini yang didampingi oleh pejabat utama dan personel dari masing-masing satuan kerja Polres terkait. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

Teman terbaik. Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan

0: Ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan dua mega sama terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. 30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

satu informasi ya sebelum kita lanjut untuk konferensi Islami menanti dikumandangkan azan maghrib untuk hari ini. Teman Pro 2, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Have your fingers crossed.
1: Oh, so hot here. Call it like green. Keringetan gini. Oh, sebel.
2: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
1: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
2: Terus? Kenapa?
1: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
2: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
1: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
3: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Antidot. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.
1: Pada.
2: Jazz Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Prime 2 di mana-mana kamu berada. Saat ini 47 menit bergeser dari pukul 17. Kaji ya, hadirkan satu lagu islami menanti dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebih 57 menit.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

seluruh kru dan angkasawan-angkasawan TRRI tahun yang mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah kembali pada kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman berdua KJ hadirkan dua lagu Islami terakhir sebelum kita lanjut dengan beberapa program acara di Jaga Malam ya untuk hari ini. Dan program acara di malam hari ini kamu akan ditemani oleh rekan Julvan ya. Ada Kak Julvan akan temani kamu di malam hari ini teman berdua. KJ pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Mana?
4: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
3: Mana?
4: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

Bro dari Rita Una, teman terbaik kamu masih di sore ceria, dan kali ini bareng aku Julpan Gafar yang kembali lagi temani teman Pro 2. Nah, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk sore ceria hingga pukul 20 nanti bakal hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id, atau kamu pingin dengerin informasinya di sini aja ya di Pro 2 Tahuna. Bukan hanya itu aja ya, nanti bakal kuputerin lagu-lagu hiburan terbaik untuk menemani waktu petang kamu biar penuh semangat. Oke, kita awali informasi nih. Menteri UMKM kemudahan izin edar harus sejalan dengan perlindungan konsumen. Pemerintah menyeimbangkan kemudahan izin edar dengan perlindungan konsumen. Kolaborasi Kementerian UMKM dan BPOM mendukung percepatan layanan perizinan. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat UMKM.

0: San. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, 5 pilihan tanaman hias untuk memperindah halaman rumah kamu. Nah, merawat tanaman hias telah menjadi hobi yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan daya tarik dari warna bunga dan bentuk daun yang beragam. Nah, tanaman hias dapat dimanfaatkan baik di dalam rumah maupun di halaman untuk memperindah area hunian. Selain fungsi estetika, tanaman hias menciptakan suasana asri dan dapat menyebarkan wangi alami di sekitar lingkungan rumah. Nah, ini bisa kamu lakukan ya guys ya, barangkali untuk mengisi waktu kamu di saat lagi nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas yang mungkin dilakukan di luar rumah. Nah, barangkali untuk kegiatan di rumah ini bisa ya. Nah, jadi ini teman Pro 2, banyak merawat tanam hias kini menjadi salah satu hobi yang banyak digemari. Tampilannya yang menarik, mulai dari warna bunga hingga bentuk daunnya menjadi daya pikat tersendiri. Banyak orang kini tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti di dalam rumah ataupun di halaman. Ya, selain memperindah area rumah, tanaman ini juga dapat menciptakan suasana yang asri, bahkan menyebarkan wangi di sekitarnya. Nah, dilansir nih dari Hai Bunda, pilihan pertama adalah lidah mertua yang berciri fisik daun kaku yang tegak. Ini dapat membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini juga sangat mudah dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Selanjutnya ada palem kuning, yakni tanaman berdaun hijau terang kekuningan yang menyirip dan pelepah berwarna kuning cerah. Nah, menanam palem kuning di rumah ini sama dengan menempatkan pelembab udara. Kemudian opsi ketiga ialah pucuk merah dengan ciri warna tunas daun baru dengan warna merah dengan berbagai manfaat. Melansir dari berbagai sumber, pucuk merah ini bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Dan pilihan terakhir ada bunga kertas atau bougainville dengan karakteristik bentuknya yang kecil dan berbunga warna-warni yang cerah. Salah satu manfaatnya adalah menghemat air karena tanaman ini terkenal kuat dan dapat tumbuh subur di daerah kering. Wah,

0: Hi for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau gak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpuk piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh.
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak. Udah pinjam baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perudara di tahunan teman terbaik kamu. Satu informasi lagi ya untuk segmen kali ini. Nanti ada kan segmen berikutnya akan hadir untuk kamu juga. Nah, Mendikti Saintek siapkan riset untuk bangkitkan industri kapal. Nah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pemerintah sedang menyiapkan penguatan riset dan teknologi di sektor perkapalan nasional untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Pemerintah diminta untuk menyiapkan penguasaan teknologi dan penelitian yang diarahkan khusus untuk mendukung industri perkapalan Indonesia. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapabilitas teknologi maritim dan meningkatkan daya saing industri kapal Indonesia di pasar global. Ya, teman Pro 2, nanti setelah lagu berikut ini ada Hindia Rumah ke Rumah. Nanti Pro 2 akan hadir dengan aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif, yaitu lagu dari Kota Ambon ada Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu. Di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dari rri.co.id, Menteri Kesehatan Indonesia harus sehat demi capai status negara maju. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Masyarakat yang sehat akan meningkatkan produktivitas dan mendorong kenaikan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Gini per kapita Indonesia yang belum mencapai 14 ribu dolar Amerika Serikat memerlukan peningkatan kesehatan sebagai kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya di rri.co.id.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

Iya, teman Pro 2, pemerintah apresiasi peran masyarakat dan media informasikan sekolah rusak. Nah, pemerintah merespon cepat informasi masyarakat dan media sosial terkait sekolah rusak untuk segera ditindaklanjuti tim teknis. Warga dapat melapor melalui kanal resmi ULT Kemendikdasmen dengan menyertakan foto kondisi fisik untuk mempercepat verifikasi. Sistem pelaporan terbuka menjadi sarana pengawasan bersama untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran bantuan. Selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu gak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Peru Dereri tahun teman terbaik kamu, dan untuk sore ceria ya pastinya sekian dulu ya, dan pastinya terima kasih juga nih untuk seluruh teman Pro 2 kebersamaannya untuk sore ceria. Nanti kita bakal ketemu lagi di sore ceria ya besok. Oh besok sore ceria bareng aku tuh. Oke. Okay. Dan jangan kamu lewatkan ya guys, pada pukul 20 atau jam 8 malam nanti ada MLC atau musik live chat, nanti bareng Perahu Kertas. Seperti apa sih cerita mereka, jadi kamu pantengin aja, stay tune di FM 92 MHz teman terbaik kamu. Oke, dan nanti setelah itu ada obrolan komunitas, ada cerita penutup hari, dan kita bakal seru-seru di situ ya. Kamu bisa request lagu, kamu bisa share cerita kamu, dan masih banyak lagi. Pokoknya apa aja ungkapan-ungkapan kamu, kamu curahkan aja di situ ya. Melalui WhatsApp Pro 2 di 08221779 7307. Lagu terakhir nih di Sorry Ceria, Starby, berikan yang terbaik.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Bertandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personil.

0: Band indie ya, ini yang sedang meroket teman Bro 2. Asik, dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio. Iya yeah. Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya. Tanggap sih di film.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Yeah, tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
2: Jangan aneh-aneh aja.
0: Itu band gue yang dulu kayaknya. Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus lu masih ingetnya Ramayana ini.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya? Heeh. Berarti udah berapa tahun?
2: 10. Nah,
0: 10 tahun.
2: Ini 10 tuh apa ya?
0: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu.
2: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
2: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
2: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
0: Satu dekade.
2: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih. Bersama?
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
0: Ada sukanya.
3: Duka gak? Dan merana.
2: Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang iya. sangat menarik ya.
0: Iya.
2: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tau gak band?
0: Tau. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
2: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
2: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
2: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
2: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
2: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
2: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
2: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer.
0: Drummer baru
2: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
2: Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
2: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerob ganti nama."
0: Nah, iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
3: Dulu kanan banget ya.
2: Dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
1: Iya.
2: Di kiri.
0: Terus.
2: Kertas lah, Manjoy. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
2: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama. Ada belum ya?
2: Oh, hah? Lupa gua. Udah dong ya.
0: Oh enggak, lagunya
2: loh,
0: malah
2: ini?
0: Lagunya malah enggak jadi.
2: Oh, lagunya malah
0: enggak
2: jadi.
0: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas, Manjoy.
2: Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
3: Ini aku judulnya.
2: Ini aku.
0: Okay.
2: Sebelum ini aku malah monolog.
3: Monolog.
2: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
2: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
2: gue mana ya?
1: Gak ada, gila.
3: Gagal nih.
1: Ini
3: yang sebelum berkembang.
0: Iya.
2: belum berlayar udah.

0: susah udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
0: Lebih baru kuat.
1: Keren. Iya.
2: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar enggak sama
2: search bisnisnya.
3: SEO-nya.
2: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Okay. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih perahu kertas artinya itu?
2: Nih, di Benjardi jago banget.
1: Coba nih.
3: Setelah jadi, kita mm-hmm. Gak mikir artinya nih. Mm-hmm. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Mm-hmm. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
2: Ternyata bahasa mana?
3: Lampung.
1: Bengkulu.
3: Sorry.
1: Bengkulu.
3: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Mm-hmm.
3: Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya
1: perahu. Okay.
3: Tapi spellnya unik aja.
1: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
3: Mm. Iya malah ya.
1: Oke. Okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
2: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan. Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
2: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yui
2: yang kertas itu.
1: Weiss.
2: Rilis Terang Bersulam, Terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
3: Jangan dulu mengerti.
2: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Oh. Aurora. Nah,
2: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
2: Oh. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya iya, beda ya.
2: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
1: Yeah. Hey, masuk.
2: Ini garasi.
1: Yo.
3: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Nah,
3: soalnya udah
1: udah aman.
2: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus
2: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
2: Gue baca dong.
1: Nah. Egi ini wartawan?
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
2: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Okay.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar. Kita berdok motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak bagi
2: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ. Berdok motivasi.
1: Motivasi. Rock motivasi.
2: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
1: Gitu aja. Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru, Joki Cinta ini motivasi juga men?
2: Motivasi.
1: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
2: Iya.
1: Kita lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
2: Itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
2: Wah.
1: Abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
4: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan, negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah ini.
3: Ya boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua sudah bisa Joki ceritain. Cintanya,
0: oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
1: Joki cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya
0: karena
1: dong.
0: Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right.
0: Jari teman Pro 2 lagu
1: Joki. Makasih sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya. Eh tapi kan
2: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua. Berarti enggak cocok.
1: Berarti
2: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
2: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
1: dari
2: dong.
1: Dari ini nih.
0: Dari
2: kanan, dari
0: dulu.
2: Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih ya, buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
2: Swipe right ya?
3: Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak.
3: Makin lebar.
2: Dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble sama Tinder.
0: Oh. Silakan. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
2: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
2: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih,
1: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi
1: kan?
0: Gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kok gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir,
3: surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Iya maksud gue kan ada cewek yang
2: kamu bu, beli apa? Bu.
0: Limbat jadi orang Tegal. Iya kalau
2: ada.
0: Iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
2: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Gerek.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
2: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
2: POV ini. Seorang POV perempuan. Menarik. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
2: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh Pak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
2: Mbak di semua.
0: Oh ada ya?
2: Ada itu.
0: Oh ada.
1: Namanya asli lagi. Gak
2: ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub. Iya ada.
2: Ada.
0: Oh iya iya. Gimana dimensi Ardi?
2: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
2: menurut
0: nih.
2: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Okay. Wah oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
2: Lo kulik-kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temennya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
2: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
2: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang pro kertas nih.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
2: Yola.
1: Oh, Yolanda.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, bentar ya.
0: Oh yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka cocok. Hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Baca.
1: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya, ya
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok.
0: Memang, cocok banget buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
0: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari Amerika?
2: Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut tuh oh, jangan gitu dong.
1: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro dua kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: banget
2: yuk.
1: Nih.
2: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
2: Dipertebel retrowave-nya. Udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: IP.
1: Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik.
0: Asik gak sih?
1: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: lagu Aerop 2010.
1: Nah,
3: 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok enggak enak?
3: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
2: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
2: Enak ternyata ya. Malah seru.
1: Oke. Okay.
2: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: oh, itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadiin retro we masuk
2: tadi sebelum Joki Cinta
1: serius
2: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Itu lagu Aerop.
1: Oke.
0: Iya.
1: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya? Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
2: Harapan itu guys.
4: Presiden bisa denger lagu ini sih
2: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini?
4: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
2: Kan? Ini menarik, Jak.
1: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
2: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Nggak kecil lagi. Ada
1: Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
1: Hmm.
2: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
2: Yoi.
1: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
4: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
2: Boleh.
1: Ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar kita kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
2: Cakep.
1: Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang
3: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya?
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
0: Siapa? Siapa tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
0: Garin Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
0: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
0: Boleh, boleh.
1: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu, gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
4: kita mau ngasal Joko Anwar terus ya.
1: Ya, ya iya,
3: benar
1: iya.
3: Boleh.
2: Ganggu kan
1: dia. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
0: Sama aja. Thank you.
1: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
3: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
3: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman-teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.
3: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program tersebut dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini BPOM baru mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Menurutnya jutaan UMKM lainnya masih membutuhkan pendampingan agar produknya memenuhi standar dan memperoleh nomor izin edar. Karena itu BPOM berkomitmen mempercepat layanan sekaligus menjaga kualitas, keamanan, dan mutu produk. Nah, Taruna menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar BPOM. Untuk itu, BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas. Dari izin pangan industri rumah tangga PIRT menuju izin makanan dalam MD, dan regulasi tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, perundungan atau bullying serta kekerasan seksual masih sering dijumpai di satuan pendidikan termasuk sekolah dan madrasah. Oleh karena itu Kementerian Agama meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN. Aplikasi tersebut bisa diakses pada laman aman.kemenag.go.id. Kanal tersebut bisa dipakai oleh siswa santri untuk melaporkan dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual dan atau kekerasan di ruang digital. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi mengatakan kanal ini bisa diakses oleh orang tua, guru dan masyarakat luas. Selain kanal aman, Kemenag juga menyediakan layanan pengaduan digital lewat telepon tren di nomor WhatsApp 0822-2666-1854. Layanan ini berbasis chatbot dan responsif. Nah, ia menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti, kemudian sanksi administratif akan langsung dikenakan kepada satuan pendidikan terkait. Selain itu, pelaku akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian Info Pro 2 malam ini. Saya Jufren Gafar. Selamat malam.

Rere, tahu nah teman terbaik kamu, sebelum kita akan masuk di Jaga Malam, jangan galau malam-malam dalam obrolan komunitas yang bakal ngebahas tentang layanan pengembangan energi terbarukan. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, tahunan teman terbaik kamu. Dan selamat malam ya, dimanapun kamu berada. Teman Pro 2 balik lagi nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku, Julfan Gafar. Oke, ini bakal menemani kamu yang ya jam-jam gini nongkrong pastinya ya, di seputaran mana nih, Pelpu, atau lagi jalan-jalan santai di kendaraan gitu ya, atau lagi di rumah sambil dengerin Pro 2. Ya, pernah gak sih teman Pro 2 kalian mikir, kan kita tinggal di kepulauan nih, di Sangihe tercinta nih, mataharinya terik, angin lautnya kencang, aliran airnya juga banyak. Jadi ngomongin soal energi alias listrik yang kita pakai tiap hari buat ngecas HP, ngegame, ngevlog, ternyata ada gerakan keren yang lagi dekat sama anak muda nih, energi terbarukan atau EBT. Ya, gak cuma buat bumi tapi juga ramah di kantong. Ya, buat kamu pastinya apa sih bentuk layanan atau program energi terbarukan yang simple dan bisa kita kenal atau bahkan kita manfaatin sekarang? Untuk di sini ya, untuk daerah kita ya, ada panel surya tuh. Jadi buat kamu yang punya rumah atau punya kafe, ya sekarang lagi tren pasang panel surya skala rumahan. Sinar matahari yang ada di kita nih di Kota Tauna yang melimpah ini bisa banget ya diubah jadi listrik gratis lewat panel surya atap. Nah, kurang simple apalagi ya, jadi tinggal pasang di atap, langsung nyerap tenaga surya buat bantu-bantu daya rumah. Kemudian ada juga akses layanan hijau lewat PLN Mobile. Ya, mungkin bisa dicoba aja ya, seperti di sini ada. Nah, kemudian ada edukasi dan gerakan komunitas peduli lingkungan, jadi layanan atau program dari pemerintah daerah barang PLN UP 3 tahunnya juga mulai merambah ke pemanfaatan energi alternatif dari pengelolaan sampah. Jadi buat anak muda, bentuk layanan paling seru tuh ikut kayak kampanye bersih pantai atau pilah sampah, sampah organik dan anorganik juga di sekitar kita. Kedepan bisa diolah jadi potensi energi biomasa, jadi bersih-bersih pantai, dapat lingkungan keren, bumi juga terselamatkan.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Prodere Rito, teman terbaik kamu, masih ngomongin tentang energi terbarukan ya guys ya. Nah, energi terbarukan itu ternyata gak jauh-jauh dari keseharian kita ya di Kota Tahuna nih. Dari matahari yang menyorot tiap pagi sampai pemanfaatan potensi alam sekitar kita punya, semua punya peluang bikin daerah kita ini makin mandiri energi dan juga bersih. Nah, jadi mulai dari hal-hal kecil ya, kurangin boros listrik, dukung penggunaan energi bersih, dan juga tetap update info keren lainnya, ya pasti bareng Pro 2 ya. Oke, itu dulu ya untuk obrolan kita di cerita apa ya, obrolan komunitas yang membahas tentang energi terbarukan nih, layanan energi terbarukan, pengembangan energi terbarukan. Dan nanti habis ini aku bakal puterin lagu, bakal nungguin requestan kamu juga sama sharing cerita kamu ya. Oke, kamu bisa ikutan gabung di Cerita Penutup Hari melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Perudara di tahun teman terbaik kamu. Dan hai halo, malam baik ya buat kita semua ya teman Pro 2 yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Lagi-lagi cerita penutup hari temani kamu ya untuk saat ini hingga pukul 23 atau jam 11 malam. Nah guys, ini teman-teman Pro 2 ada yang pasti nongkrongnya di seputaran Bolivar, Pelabuhan Tua juga.

nikmati. Mau sendirian, berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, pokoknya berseterusnya ya. Oke, kali ini kita di cerita penutup hari, dan kamu bisa sharing cerita kamu apa aja ya, cerita kamu hari ini, dan kamu bisa request lagu juga, lagu favorit kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Oke, kita buka dulu nih ya untuk cerita penutup hari, lagu yang keren nih, temani kamu-kamu nih ya. Ada ini nih, Tulus, yang lagunya dengan judul Teh Hijau. Nih lagunya buat kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda

0: lagi. Maksudnya. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 99.
0: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
1: Suka, lalu kedua,
0: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
1: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
1: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Dibanding, iya,

Itu deh tempatnya. Kemudian ini juga ya, kayak pemandangan laut di Tanjung apa ya, atau Teluk Kota Tahuna ya pastinya ya, Teluk Tahuna tuh. Nah itu pas wah juara ya. Sore hari anak muda pasti pada bikin story Instagram, TikTok ya, dengan latar belakang langit jingga di atas laut. Oh bu, dan itu bukan hanya mereka, aku juga. mana lagi nih? Kemudian juga kalau sore ya, itu, aduh, jalanan itu diisi sama orang-orang yang ada jogging, ada yang jalan, pokoknya deh olahraga ya. Pokoknya deh itu tempat-tempatnya. Itu kayak udah jadi pemandangan setiap hari ya kita kayak ketemui gitu. Oke, ada Lara nih, Kak Lara. Halo, malam, selamat malam ya buat Kak Lara ya. Dan juga untuk seluruh teman Pro 2 yang udah pantangin Pro 2, udah tahu lewat story ya, story WhatsApp Pro 2 ada hai Kak Zaki. Kemudian ada Kak Ronald. Ada yang punya nomor 0853-1457 sekian. Ada Andika juga, ada Kak Ervita juga. Oke, buat kalian semua ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 2 ya menjadi tempat buat kamu cerita aja ya, apapun itu. Kemudian juga jadi untuk hiburan terbaik juga ya untuk kamu nikmati untuk saat ini. Ya gitu deh. Oke, setelah tadi ada Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian, nah kali ini ada Bernadia dengan lagu berjudul Laut Yang Tenang ya. Namun sebelum itu kita bacain dulu nih requestannya Lara. Lara mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Obsession. Oke. Oh ya, benar-benar lagu ini udah lama ya. Kayaknya mau pada pingin comeback nih atau punya cerita tersendiri dengan lagu ini ya. Langsung aja aku kasihkan nih. Nanti setelah itu ada lagu dari dari siapa nih? Dari Bernadia, lagu baru tuh, Laut Yang Tenang ya.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Ya tahun Pro 2 kita masih ngomongin tentang suasana setiap hari ya. Dengan ya gitu-gitu aja ya teman Pro 2, tapi menyenangkan. Ya gitu ya. Oke, tadi kita sudah bacain satu pesan yang masuk di WhatsApp kita ya. Dan ada Lara ya, Kak Lara. Katanya makasih banyak udah diputerin lagunya. Alright. Mau ngapain lagi nih? Kita lanjut lagi ya untuk lagu yang berikutnya nih. Ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah lama enggak dengerin lagu ini. hitung-hitung ya mengobati kerinduan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Ya, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung untuk cerita penutup hari. Terima kasih buat seluruh teman Pro 2 ya, udah bareng-bareng di sini ya. Nah, jadi buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya, di jalan aja ya. Kemudian setelah ini lagu Indonesia intervensi mancanegara akan kuputerin, yang pasti akan menjadi penutup hari kamu juga ya, biar penuh semangat, penuh dengan keceriaan, dan penuh dengan semangat baru juga ya, untuk harapan-harapan baru yang akan menunggu kamu besok pagi.

0: 92 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

Teman Perdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program H2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program H2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk bahkan acara siaran hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2024 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua. Saya Ece bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, selamat pagi teman-teman Bro 2. Kembali bersama Bro 2 tahunan dengan program acara di hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini teman-teman Bro 2, semoga semuanya ya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu rencanakan, selalu yang terbaik ya. Dan jangan lupa bersyukur teman-teman Bro 2, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih, masih bisa melaksanakan tugas bersama aktivitas di sepanjang hari ini. Untuk kamu para siswa, siswi ya, pelajar pastinya, mahasiswa, ataupun kamu para pekerja muda teman-teman Bro 2, apapun aktivitas kamu di sepanjang hari ini pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Karena itu teman Bro 2, KJ aja kamu untuk selalu bersyukur apapun yang kita rasakan hari ini. Yang pasti itu semua adalah karunia Tuhan untuk kita yang patut kita syukuri. Oke teman Bro 2, pagi ini melalui kebersamaan kita, KJ akan hadir dengan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu teman Bro 2 di pagi ini ya, untuk sepeda pagi dan juga beberapa program acara pastinya sebentar di santai siang, di sore ceria, bahkan di jaga malam nantinya ya, yang bisa kamu ikuti bersama Pro 2 tahunan mulai frekuensi 92 MHz. Baik, selamat pagi sekali lagi, selamat mulai hari baru dan mulai kebersamaan kita untuk jazz musik ya di pagi ini. Ada beberapa lagu KJ hadirkan untuk kamu. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru.
1: Teman terbaik kamu.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Selamat pagi teman-teman dua. Terima kasih masih bersama 92 Mikahat. Sedian selamat pagi juga untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna di frekuensi 92 Mikahat bersama Kak Aci. Teman-teman kamu teman Pro 2 di pagi ini, pada pagi ini ya, di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan sebelum kita lanjut ya untuk program acara pagi ini, kita ikuti dulu info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pradua. Inilah info Pradua pagi ini selengkapnya bersama Kak C.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang pertama teman Pradua. Indonesia dan Selandia Baru memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di sektor gizi dan pertahanan. Kolaborasi ini dianggap menjadi tahap strategis untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Fokus kerjasama mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Commission bidang pertahanan dan juga pemenuhan gizi pada yang membutuhkan. Indonesia kini memperkuat langkah dalam pangan melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Ahli gizi FKKMK Universitas Gadjah Mada UGM Dr. Toto Sudargo dalam perbincangan bersama Pro3 RRI menekankan perbaikan gizi merupakan misi krusial. Hal tersebut demi mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Ikal Strategi Sentara Dr. Surya Wiranto memberikan pendapatnya. Surya menilai kerjasama tersebut merefleksikan perubahan dalam diplomasi bilateral menuju kemitraan strategis yang berintegrasikan. Ia menilai kemitraan tersebut memperluas ruang peningkatan kapasitas, yakni melalui pertukaran personel, pelatihan, hingga kerjasama teknologi di pertahanan. Surya mengajak masyarakat untuk mendukung peningkatan program MBG agar manfaatnya dapat terasa secara luas. Kedua narasumber setuju bahwa perkembangan manusia dan penguatan ketahanan adalah dua bidang yang saling melengkapi.
1: Info Pro2.
0: Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam konferensi Sungai se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, Menteri Lingkungan Hidup Junhur Hidayat mengatakan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan peradaban. Karena itu pelestarian sungai memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Junhur, komunitas sungai menjadi ujung tombak dalam pergerakan aksi pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekosistem sungai. Data LHK, KLH, BPLH menunjukkan kualitas sungai di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Sepanjang tahun 2025, hanya 234 badan air yang memenuhi baku mutu kualitas air nasional. Sementara itu, sebanyak 1.801 badan air masih tercemar. Temuan tersebut berasal dari pantauan di 6.245 titik yang mencakup 1.926 sungai serta 109 danau atau situ. Pencemaran didominasi tingginya kadar biological oxygen demand atau BOD, total coliform fecal coliform dan klorin. Sumber pencemaran berasal dari limbah domestik, aktivitas peternakan, hingga kegiatan industri. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyona mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat pelestarian sungai melalui berbagai program. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan susur sungai dan pembentukan patroli air yang melibatkan berbagai pihak. Konferensi tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan sungai. Komitmen itu meliputi pembacaan deklarasi komunitas sungai, penanaman pohon, dialog interaktif, serta penandatanganan nota kesepahaman antara KLH, BPLH, dan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro2, pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK dengan pangan olahan. Nah, program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar atau NIE BPOM dan langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada tahun 2025, namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMKM bergerak di sektor program olahan. Dari sejumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat BPOM. Melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMKM memperoleh nomor izin edar BPOM ya. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini berbagai layanan era di tahunna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Pro 2, selamat pagi. Untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna melalui frekuensi 92 MHz RRI Tahuna ya. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tari Gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari Tari Gundek teradaptasi dari Tari Lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring Tari Gundek melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Teman berdua, Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Wamen Trans Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antara kedua negara. Informasi ini teman peradua dirilis oleh website rri.co.id. Dan selanjutnya teman peradua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan untuk kali ini teman peradua, aktif akselerasi kreatif musik, kita dengarkan lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.
3: Teman terbaik.

Produ FM. Semen terbaik.

0: Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya, ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Teman Perdua Kementerian Sosial, Kemensos dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono di Sentra Handayani di Jakarta Timur kemarin Senin tanggal 27 Juli 2026 dan informasi lengkapnya teman Pradua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Dia penulis novel misteri asal Jepang, Keigo Higashino, meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Dilansir The Japan Times, Higashino menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal dan pihak keluarga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, Taman Perdua, ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: You might think I'm crazy.
3: Teman Prodo Chelsea memburu tanda tangan Danny Welbeck hadiri Brighton untuk menambah opsi striker. Pelatih Xabi Alonso menginginkan pemain berpengalaman yang bisa memberikan dampak langsung di lini depan. Pemain berusia 35 tahun itu mencetak 13 gol dan dalam 33 pertandingan Liga Primer musim lalu. Itu rekor terbaik dalam karirnya dan kontraknya di Brighton tersisa 11 bulan lagi. Welbeck telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin di Brighton dengan 51 gol dalam 201 penampilan sejak bergabung pada tahun 2020. Dan pengalamannya di Manchester United serta Arsenal dinilai sangat berharga bagi skuad Chelsea. Informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Well, I mean, I forgive you. You're taking my stuff. You're screaming things like, "Sue!"

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman berdua. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi Dias pada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua, kita dengerin lagu dari daerah Papua.